digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan guys ya teman-teman di 2 jam terakhir ini. 2 jam terakhir ini teman-teman guys, udah teman kalian dari jam 5 pagi tadi. Wow, dan ini masih kabut asap ya, super duper kabut asap ya guys. Bisa melihat kabut asap dan sangat amat minim untuk melihat ke jalan. Semoga cepat balik ya. Nah, by the way, ini bahas buat teman-teman di jam 8 ini kita bakal bahas apa tuh guys? Kita bakal bahas nih tanggal 4 September, belum move on nih sama bulan September karena bulan ini guys ulang tahun. Yuhuu. Gak ada urusannya sih sebenarnya sama guys ulang tahun, tapi cuma mau bilang nih di tanggal 4 Oktober ini kita ada peringatan apa aja sih gitu ya teman-teman. Nanti kita bahas ya teman-teman, karena ini kaget deh kalian pokoknya, ternyata hari ini peringatan ini loh, ternyata peringatan ini loh. Nah, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Ada teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

Stop. Yahoo. Balik lagi bersama guys saya teman-teman di Pro 2. Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, tadi kita udah bahas nih ya, kita bakal di 4 Oktober 2006 ini ternyata memperingati apa aja ya teman-teman. Ternyata di 4 Oktober 2006 ya teman, 2026 nih teman-teman, ada pekan antariksa sedunia nih teman-teman. Apa sih antariksa itu ya teman-teman, ini kita bakal bahas ya teman-teman. Ternyata tanggal 4 Oktober 2006 juga menandai dimulainya peringatan pekan antariksa sedunia. Peringatan ini berlangsung setiap pada 4-10 Oktober ya teman-teman, dengan menyoroti berbagai manfaat besar eksplorasi antariksa bagi kehidupan manusia nih teman Pro 2. Perkembangan pekan antariksa sedunia ini juga mulai berlangsung dari tahun 1980 ya teman-teman, ketika World Space Week Association ya teman-teman mulai menyelenggarakan acara antariksa yang relatif kecil bernama Space Week. Acara tersebut menampilkan perayaan pendaratan ya teman-teman di pertama manusia di bulan dengan digelar setiap 16-24 Juli. Pada tahun 1981, WSWA juga membentuk Space Week National Headquest ya teman-teman, untuk mengkoordinasikan perayaan nasional di Amerika Serikat pada 1999 ya. Space Week juga telah menjangkau lebih dari 15 negara. Pada tahun yang sama, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan pekan antariksa sedunia ini untuk diperingati setiap tahun pada tanggal 4-10 Oktober. Perayaan ini juga pertama kali dilakukan pada 2000 ya teman-teman, 2000, dengan WSAWA sebagai koordinator global acara tersebut. Saat ini juga WSWA juga ya teman-teman mengawasi tim internasional yang terdiri atas para koordinator nasional yang mengatur kegiatan di negara masing-masing. WSWA juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat antariksa dan mengingatkan ketertarikannya mereka melalui partisipasinya dengan pekan antariksa sedunia sebagai kegiatan utama. Organisasi tersebut juga memperluas skala dan dampak peringatan upaya tersebut membuahkan hasil, dengan pekan antariksa sedunia kini dimulai dari 90 negara dan menjadi acara antariksa terbesar ya teman-teman di dunia. Setiap tahun juga Dewan Direksi WSWA memilih tema untuk membantu peserta menentukan isi program mereka nih teman Pro 2. Para penyelenggara disarankan untuk mengangkat tema tahunan tersebut dalam kegiatan dan promosi mereka. Tema tahun ini ya teman-teman, tema tahun sebelum-sebelumnya ada This Moment in Space di 2021, terus Satellite Improve Life di 2020. Nah, kira-kira tahun ini apa ya temanya teman Pro 2?

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah bilang ya teman-teman, ternyata hari ini tuh adalah hari pekan antariksa sedunia ya teman-teman. Ternyata selanjutnya ini gak kalah wow ya teman-teman. Dan ini menyait penyakit mental, iya salah satunya penyakit mental yaitu mental health, ada dari pekan kesadaran penyakit mental, yaitu tanggal 4 Oktober 2006 hari ini teman-teman, ternyata menandai dimulainya peringatan pekan kesadaran penyakit mental ya teman-teman. Dua peringatan ini juga diperingati mulai hari Minggu pertama di bulan Oktober yang berlangsung selama 7 hari penuh. Hari peringatan ini juga didirikan untuk menyoroti isu kesehatan mental. Peringatan ini berasal dari didirikan National Alliance of Mental Illness ya teman-teman. Awalnya nama ini ya, alias National Alliance of Mental Illness, dengan nama Parents of Adult Schizophrenics ya teman-teman, sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari kelompok-kelompok yang didukung keluarga yang mencari jawaban atas pengobatan bagi orang-orang terkasih. Mereka juga terdampak ya berdua dari penyakit mental tersebut. Organisasi tersebut juga kemudian berganti nama menjadi Alliance for the Mental Illness of San Mateo ya teman-teman. Pembentukan organisasi ini dipicu karena gerakan nasional ketika para anggota mendorong lebih banyak penelitian, dukungan yang lebih besar juga, serta kesadaran publik yang lebih luas nih teman-teman berdua. Perkembangan gerakan tersebut juga menghasilkan pembentuk National Alliance of Mental Illness, organisasi kesehatan mental berbasis akar rumput lebih besar di Amerika Serikat. Pada 1979, National Alliance on Mental Illness resmi didirikan nih teman-teman berdua. Tujuan ini juga tujuan kerjasamanya adalah memperluas edukasi, kesadaran dan kegiatan dukungan terkait kesehatan mental di kampus serta komunikasi lokal. Pada 2019, Stop the Stigma, a Conversation About Mental Health yang didirikan oleh Pakar Nami ditayangkan pada CBS This Morning. Dan juga pada tahun yang sama, program Nami Provider menjadi bagian penting dari kurikulum bagi mahasiswa kedokteran tahun ketiga di Des Moines University School of Osteopathic Medicine nih teman-teman dua. Nah, pekan kesadaran penyakit mental ini sangat amat berguna bagi orang yang mengalami penyakit mental tersebut atau orang yang ada di sekitar orang-orang yang memiliki mental illness atau juga orang yang merawat ya lebih tepatnya teman-teman pro 2.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Ih, suara kamu kok gitu sih? Nggak banget.
2: Ya, namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
1: Tapi kan, selera aku lebih bagus.
2: Boleh beda sih, tapi nggak harus saling ejek juga kan?
1: Iya juga sih, beda pilihan ternyata nggak harus jadi masalah ya.
2: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah gak seru kan?
3: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di Hari Kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah dengar ya teman-teman, pekan kesadaran penyakit mental lah teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada penyakit tuh bukan, ada hari apa lagi sih Dien? Ternyata ada hari hewan sedunia. Nah, tanggal ini juga diperingati sebagai hari hewan sedunia setiap tahun nih. Siapa yang baru tahu? Aku. Hari peringatan ini bertujuan untuk mengajak para hewan untuk menunjukkan kepedulian mereka. Selain itu juga peringatan global ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak hewan, mengingat kesadaran tentang konversi setiap pendorong perilaku yang manusiawi terhadap semua makhluk bumi. Makhluk hidup, hari hewan juga bermula pada 1925 ya teman-teman, ketika Heinrich Germann menyelenggarakan peringatan pertama di Berlin. Germann juga penerbit majalah pencinta hewan asal Jerman, Man and Dog, menggelar acara tersebut untuk mengingatkan kesadaran dan memperbaiki kesejahteraan hewan. Franciscus, dan juga tanggal 4 Oktober juga dikenal sebagai hari Santo Franciscus dan Assisi. Santo juga adalah perlindung hewan. Santo Franciscus dihormati umat Katolik, dikenal luas karena kedekatannya yang luar biasa dengan hewan dan seluruh makhluk hidup. Franciscus juga dipilih sebagai nama kepausan ya oleh Paus Franciscus. Sejumlah gereja Katolik bahkan diketahui memberikan pemberkatan kepada hewan pemeliharaan pada hari tertentu untuk menghormati berbagai hal yang telah dilakukan oleh Santo Franciscus bagi hewan. Hari hewan juga menjadi wadah penting bagi para ahli ekolog dan untuk memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan spesies terancam nih teman produs.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen udah kamu kerjain belum?
3: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
2: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
3: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
2: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
3: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
2: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, itu tadi ya teman-teman, ada beberapa peringatan hari ya teman-teman. Di 4 Oktober 2026 ada dari pelaksanaan Pekan Antariksa Sedunia, terus ada juga Hari Hewan Sedunia, terus terakhir tadi ada Hari Hewan Sedunia. Sebenarnya teman-teman ada lagi satu lagi nih teman-teman, yaitu Hari Habitat Sedunia, di mana hari ini diperingati global oleh dipimpin oleh UN. Habitat merupakan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan ya, dan mendorong pembangunan perkotaan dan yang inklusif. Selain itu juga bertujuan untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pemukiman manusia yang berkelanjutan. Dan juga ya teman-teman, catatan sejarah menunjukkan urbanisasi menyebar dari Mesopotamia kuno Mesir, kemudian ke Yunani kuno, kota-kota Mesopotamia pada akhirnya mengalami kemunduran. Penyebab akhir hanya dapat diperkirakan seperti kepadatan penduduk. Nah, itu dia beberapa hari yang ada di tanggal 4 Oktober 2026 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, habis ini ada 1 jam terakhir bareng Gaisa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa juga pakai maskernya dan pakai kacamata ya tetap, karena masih kabut banget nih di wilayah Banjarmasin nih teman-teman Pro 2, di sekitar RRI dan sekitarnya nih teman-teman Pro 2.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ih, suara kamu kok gitu sih? Nggak banget.
4: Ya namanya juga selera. Kamu suka yang itu, aku suka yang ini.
3: Tapi kan, selera aku lebih bagus.
4: Boleh beda sih, tapi nggak harus saling ejek juga kan?
3: Iya juga sih, beda pilihan ternyata nggak harus jadi masalah ya.
4: Justru kalau semuanya sama, ngobrolnya malah nggak seru kan?
1: Kita boleh berbeda pendapat, pilihan, dan cara melihat sesuatu. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Di hari kesaktian Pancasila, mari jaga persatuan dengan saling menghargai.

9,5 FM Pro 2 Air Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat ya teman-teman di pukul 9 ini saatnya apa kita membahas tentang budaya dan pariwisata. Nah, di jam 9 ini juga nih teman-teman Gaisa bakal ngasih rekomendasi wisata-wisata unik di Indonesia yang anti mainstream nih teman Pro 2. Buat teman-teman yang weekend ini nih suntuk gitu ya, bisa banget dengerin ini. Semoga kita bisa ke tempat ini, guys. Saya juga berharap bisa ke tempat-tempat ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, mungkin salah satu destinasi yang guys sebutkan tuh adalah salah satu wishlist kalian, karena banyak banget wishlist-wishlist guys yang ada di dalam sini nih teman Pro 2. Semoga kita bisa ke semua wishlist-wishlist di dunia, bahkan pun walaupun Indonesia juga wishlistnya. Semoga bisa ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tuned terus di 95,2 FM teman-teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan guys saya di 1 jam terakhir ini. Dan guys saya tadi udah bilang kita bakal bahas wisata-wisata anti mainstream di Indonesia nih. Nah, yang pertama tuh ada Danau Kakaban nih. Siapa sih yang tahu kalau Danau Kakaban? Kayaknya beberapa orang kurang tahu ya tentang Danau Kakaban. Tapi pastinya ada dong, karena Danau Kakaban ini terletak di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya teman-teman. Masih di Kalimantan, masih satu wilayah ya sama kita, masih bisa jangkau lah ya teman-teman. Dan ini danau air tawar yang paling unik, karena bisa dibilang ya teman-teman tidak ada di kawasan lain seluruh dunia. Dalam bahasa daerah, Kakaban berarti artinya memeluk. Maksudnya ya teman-teman, pulau yang memeluk danau. Ini pulau tapi ada yang memeluk danau gitu. Destinasi ini unik di Indonesia. Ini adalah habitat dari spesies ubur-ubur. Kalau di Banjarmasin itu bilang obo-obo. Siapa yang tahu istilah itu? Ubur-ubur ini tidak menyengat sama sekali seperti ubur-ubur pada lainnya, tapi habitatnya hanya ada di dunia, yaitu di Pulau Kakaban, bukan Kakaban, dan kepulauan

Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik nih. Kalau kamu mau lihat langsung ya teman-teman bisa banget kok berenang sama ubur-uburnya. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah larangan berenang menggunakan kaki katak atau fin ya teman-teman. Karena itu berbahaya bagi ubur-uburnya yang rentan terhadap sentuhan. Karena kalau misalkan kita pakai fin kan kadang kita nggak bisa mengendalikan fin itu ya teman-teman. Kalau kaki kan kita masih kayak tersentuh tuh masih merasakan. Kalau pakai fin kan takutnya nanti kita mengenai ubur-ubur dan jadinya ubur-uburnya gimana-gimana gitu. Lebih baik tidak menggunakan fin ya teman-teman. Jadi buat kalian bisa banget nih langsung ke Danau Kakaban dengan ubur-ubur air tawarnya nih teman-teman.

0: berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Nah, episode selanjutnya teman-teman, pasti banget nih teman-teman tahu ya, gak mungkin gak tahu apa sih itu guys, saya adalah Kawah Izen nih teman Pro 2. Nah, Kawah Izen tuh anti mainstream ya teman-teman, tapi udah banyak orang tahu, tapi juga kesananya gak gampang ya teman-teman. Kawah Izen ini terletak di Banyuwangi ya teman-teman, Jawa Timur, dan memiliki fenomena alam yang menakjubkan banget, yaitu blue fire atau api biru nih teman-teman. Fenomena ini hanya ada di dunia, di dunia tuh cuma dua ya teman-teman, ada di Banyuwangi dan di Islandia. Untuk mencapai Kawah Izen ini, kalian juga dapat kondisi yang harus dalam kondisi yang prima nih, karena saat mendaki Kawah Izen, medan yang ditempuh tuh nggak gampang dan nggak banget deh kalau kalian lagi sakit gitu ya, karena sangat amat berat dan juga kamu harus aktif untuk menggerakkan badan di tengah dinginnya suhu udara, karena di dalam dingin ya teman-teman, walaupun blue fire tapi dingin. Tak hanya mendaki ke dalam keadaan prima ya teman-teman, dianjurkan untuk membawa masker karena kau ini mengeluarkan bau belerang yang cukup menyengat. Bukan masker kain, bukan masker yang kita pakai di saat karhut lainnya teman-teman, tapi masker respirator ya teman. Waktu terbaik untuk mendapatkan dan melihat api biru ini, destinasi wisata unik ini juga adalah pukul 2 dini hari. Nah, jadi satu, kalian nggak boleh nggak prima saat menanjak ke Kawah Bukit Izen ini, dan juga kalian juga harus ya teman-teman bisa begadang, karena yang pas banget jadwal jamnya adalah di jam 2 dini hari nih teman Pro 2. Jadi kalian tuh harus stabil nih kesehatannya juga.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Selanjutnya nih teman Pro 2, masih tetap di 95,2 FM Pro 2 Area Banyumasin ya teman-teman. Selanjutnya dari Kawah Ijen, maaf ya ada notif-notif ting-ting-ting-ting kalau masuk. Selanjutnya ada dari Taman Nasional Tanjung Puting nih teman-teman, yang berada di Kalimantan Tengah. Balik lagi ya teman-teman, ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, tempatnya konferensi orang utan terbesar di dunia dengan populasi orang utan yang mencapai sekitar 40 ribu ekor ya teman-teman. Destinasi ini juga sangat unik di Indonesia, dan The Main Strip sangat populer juga di kalangan wisatawan mancanegara. Dikenal dengan sebutan The Last Orang Utan Sanctuary, karena yang kita tahu ya teman-teman, orang utan ini sudah lumayan langka, tapi masih banyak di Kalimantan lebih tepatnya. Dan kalian bisa mengabadikan fauna-fauna endemik dalam foto dan dapat melihat secara langsung aktivitas orang utan di dalam hutan. Tidak hanya itu juga ya teman-teman, kamu bisa melakukan kegiatan menanam pohon untuk penghijauan di taman nasionalnya. Kalau tertarik nih bisa banget menanam pohon, kamu hanya perlu rogoh kocek 50 ribu aja nih bisa langsung dapatkan satu bibit, dan kita langsung bisa menanamkan pohon tersebut. Mungkin dari satu bibit itu menumbuhkan banyaknya orang utan lagi ya teman berdua, menjadi kawasan yang sangat amat baik buat orang utan tersebut.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman-teman.

9,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman-teman, ini sangat bahagia nih. Gak bahagia sih, karena guys bakal ninggalin kalian. Dan ini udah tepat, tapi hampir jam 10 ya teman-teman. Akhirnya saatnya apa? Saatnya guys memindah tugaskan habis ini. Karena itu habis ini ada Sabrina yang bakal nemenin kalian santai siang. Dan selesai sudah nih pada hari ini ya teman-teman, di 4 Oktober 2026 barengan Gaisa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja karena pasti bakalan ada Sabrina yang nemenin kalian di weekend hari ini ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Gaisa pamit dulu, undur diri. Bye-bye teman-teman. See you when I see you, teman-teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 dikutip dari rri.co.id. Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dievaluasi setelah pencairan berlangsung lebih dari 3 pekan. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafii menyampaikan sejumlah capaian dan perkembangan selama pelaksanaan operasi. Syafii mengatakan operasi SAR melibatkan unsur gabungan dalam jumlah besar dari berbagai potensi SAR nasional. Unsur tersebut dari TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan pihak swasta yang mendukung pencarian dan pertolongan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, guna meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan di Kalimantan Selatan, terus dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya melalui Semarak Teknologi Pendidikan 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 3 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, PS Barito Putra menargetkan kemenangan saat menjamu tim tamu Persela Lamongan pada laga lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei 2026. Dan bermain di kandang sendiri, Laskar Antasari ini mengamankan 3 poin sekaligus juga memperbaiki posisi di klasemen sementara. Pelatih Barito Putra Henry Sosilo memastikan seluruh pemain saat ini dalam kondisi siap untuk menghadapi tim tamu Persela Lamongan. Ia menyebutkan persiapan tim beberapa waktu terakhir berjalan baik dan seluruh pemain dalam kondisi fit. Sekian Info Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, santai siang bareng aku Selina. Dan happy weekend ya, udah minggu aja nih teman berdua. Sudah saatnya juga request time, jadi buat kamu yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Atau nanti jam 11 sampai jam 12 di segmen yang sama perlu dua request, juga bisa langsung join aja di request time live TikTok kita @RRI_2 Banjarmasin.

WhatsApp kita ya, dirinya Mina yang request lagunya Sumpah Mati Celine Grace. Oke, udah aku masukin di playlist ya, tak mau perlu. Dan selanjutnya juga ada Selina yang request lagunya Nabila Takiyah, Home Pimpa. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811 511 420.

0: request time.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Simbol 52 FM, melewanya masih teman terbaik kamu. Biasanya weekend ya, sama berdua. Selain kita tuh libur di tengah banyaknya kesibukan di hari-hari sebelumnya ya, sama berdua sudah saatnya merencanakan liburan. Tapi juga identik sama hari yang biasanya tuh kita banyak kondangan. Banyak kondangan yang didatangin, apalagi di usia udah 20 tahunan ke atas, 25an ke atas ya teman-teman. Kalau misalnya bukan kita di pelaminan, ya kita jadi undangan doang. Dan ini salah satu requestan dirinya Happy Jah nih, yang katanya pengen request lagunya Juicy Lucy, lagu nikah. Okay, check this out.

mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, berdua request ya. Oke, ini udah ada yang request lagi dirinya Purna. Assalamualaikum, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya kak, aku mau izin request. Boleh gak? Boleh banget dong. Kamu mau request apa nih? Dan katanya semoga siang menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, doa terbaik kembali untuk Lara. Ayo Lara, mau request apa teh Lara? Sebelum nanti bakalan aku puterin lagu yang lain nih. Lanjut lagi nih ya, ada di WhatsApp kita juga ternyata ada dirinya Tika yang katanya pengen request lagunya Pebinda Tito. Untuk bisa bersama dengan orang yang terkasih, pengennya tuh selamanya bersamanya. Ini sesuai dengan requestan darinya Tika ya. Judulnya Pebinda Tito, selamanya bersamanya. Dan juga ada darinya Aulia yang request lagunya Buan dan Prakoso. Ya sudah lah, wow, lagu lama nih ya teman-teman. Yaudah, dua lagu menemani kamu. Check it out.

52 FM Media Konyolasi tempat terbaik kamu Bandar Prakoso ya teman dua. Ya sudah lah. Aduh, lagu ini tuh mengingatkan aku untuk bernostalgia di jaman-jaman sekolah dulu ya teman dua, gitaran gitu sambil sama teman-teman nyanyi bareng gitu teman dua. Karena vibesnya tuh benar-benar yang kayak kebersamaan bareng teman-teman gitu, ya gak sih? Dan lanjut lagi ada request sendirinya Lara Purnamasari yang katanya pengen request lagunya Semi Si Merangkir Kesedihanku. Aduh, kenapa sih Lara sedih-sedih? Ini kan weekend, kamu harus bahagia. Mungkin lagunya aja sedih, kamunya jangan sedih ya. Tetap terus tersenyum, apalagi selalu ditemanin sama Radwelly Banjarmasin. Ayo kita langsung aja kita dengerin lagunya Semi Si Merangkir Kesedihanku. Cezak.

95,2 FM Radio Masih Teman Terbaik Kamu. Buat teman perlua yang sedang jatuh cinta, ya rasanya tuh bikin kita lebih bersemangat dalam menjalani hidup ya, karena ada support system dan juga bikin kita tuh kayak selalu berbunga-bunga ya. Teman perlua, ini pas banget buat kamu yang mungkin lagi relate ya teman perlua, atau yang lagi sendiri juga bisa aja mendengarkan karena vibes-nya bisa ikut bahagia juga. Ada requestannya Lita, Just Sedang Jatuh Cinta. Check this out.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu. Selain berbagai macam karakter yang berbeda ya dalam sebuah pasangan, itu bisa menjadi permasalahan dalam berhubungan ya, sama perlu entah itu ego masing-masing, keras kepala masing-masing. Tapi kalau misalnya udah mencoba untuk saling memaafkan, semuanya akan kembali baik-baik lagi dan mengulanginya dengan hal yang lebih baik lagi, dan juga memperbaiki satu sama lain tanpa harus keras kepala ya. Dan ini requestan dari teman peluan yang sudah di WhatsApp kita. Ada tadi darinya Nang Boy yang katanya pengen request lagunya Maiskar, Keras Kepala. Lanjut lagi ada darinya Asri yang request lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Okay, check this out.

95,2 FM. Ini masih teman terbaik kamu. Hai, teman berdua, happy weekend semuanya. Masih segmen yang sampai berdua request bilang aku Selina ya, nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Jadi langsung aja yang pengen request bisa WhatsApp kita di 0811511420 atau juga langsung join di live TikTok kita ya di @RRI_2 Banjarmasin. Tadi ada yang request dari Nyayan ya. Request lagunya Adrian Khalif Malik. Dan juga ada darinya Vicious yang request lagunya Vicious Kota sedikit lebih lama. Okay, change up.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih udang Selina ya di request time. Oke, lanjut lagi, aku bacain langsung nih ya requestan dari dirinya siapa tadi. Oke, dirinya Kimpul tadi yang request lagunya Salma Sasabil, Mahal Benar. Dan juga ada 29%, ada juga Linjani yang request yang sama ya, request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Check this out.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di segmen yang sama Pro 2 Request. Oke, lanjut lagi nih ya teman Pro 2. Tadi ada yang request darinya Meli ya, yang request lagunya Samuel Cipta Serba Serbi Mencinta, dan juga ada darinya Noeh yang request lagunya Last Shot Duka. Buat teman teman yang pengen request masih ada kesempatan, jadi langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau langsung join nih teman Pro 2 di @RRI_Banjarmasin. Aku tunggu ya requestan kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu masih ada kesempatannya pakai request ya. Sebelum nanti requestnya berakhir loh, dan harus nunggu lagi di sore hari jam 5 sampai jam 6. Jadi kita tuh segmen request nomor 2 di jam 10 sampai jam 12, lanjut lagi sore harinya jam 5 sampai jam 6, dan malam harinya jam 10 sampai jam 11 malam. Eki, tadi ada dirinya Z yang request lagunya The Weeknd, Out of the Time. Dan ini juga salah satu lagu yang masuk top 20 internasional. Kemarin baru aja ya dibacain langsung sama aku juga. Dan buat nomor 2 yang pengen request, masih ada kesempatan sekali lagi. Oh, ini ada Noah juga yang katanya pengen request lagunya Hi-Fi, Pelangi. Oh, Pelangi, kamu tahu gak sih nomor 2 singkatan dari Pelangi itu apa? Pelangi, pelan-pelan ngilang. Aduh. Siapa nih korban-korban di ghosting? Nanti bakalan kita dengerin juga ya lagunya Hi-Fi Pelangi. IK, dua lagu menemani kamu. Check this out.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
2: Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

95,2 FM. RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih buat teman gue yang udah stay tune di Pro 2 Banjarmasin dengan requestannya ya, nemenin kamu di weekend kali ini ya. Tadi ada darinya Tams yang request lagunya Naif, Dimana Aku Di Sini. Oke, langsung aja kita dengerin ya, check this out.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin

0: mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar nggak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja. Ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu. Chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku bales. Besoknya, chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama, aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu. Kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih. Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-8.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.
6: 95,2 FM, Energi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai Siang Pro 2 FM.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
1: Pro 2 FM.

Simbol ini welcome to FM, Meri Bener Masin, teman terbaik kamu berangkong Sulina di Santai Siang Weekend kali ini ya, tanpa perlu. Dan aku seperti biasa akan memberikan informasi dari Pro 2 olahraga ya di Pro 2 Sport kali ini. Dengan informasi badminton, sepak bola, motor GP, dan yang lain-lainnya yang pastinya terupdate ya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terbarunya, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Raya Bener Masih, teman terbaik kamu. Masih bareng Serina ya, nemenin kamu di Santai Siang Weekend kali ini, Temur Luen. Masih sama tentang informasi olahraga, tapi sebelum itu aku juga mengingatkan untuk Temur Luen yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat ya Temur Luen. Karena keselamatan itu yang paling utama, dan jaga kesehatannya apalagi di Banjarmasin. Sekarang tuh kabut asap ya, masih parahnya Temur Luen. Jadi perlunya untuk menjaga kesehatan lebih ekstra lagi. Dari hal yang sederhana seperti membawa atau memakai masker ketika di luar ruangan ya Temur Luen. Dan untuk informasi pertama kita dari informasi sepak bola nih ya, bentar. Ada darinya. Oke, bentar lah guys. Oke. Untuk informasi pertama dari sepak bola, Inggris bertandang ke Rijeka untuk menghadapi Kroasia ya pada pertandingan grup dan dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober 2026. Mereka melanjutkan kemenangan 2-0 atas Ceko saat di Praha. Kedua negara telah bertemu 12 kali sejak 1996 tanpa perluan, dengan beberapa pertemuan berkesan selama 2 dekade terakhir. Dan pertemuan pertama yang berkesan ini terjadi di penyisihan grup UEFA ya 2004 ketika Kroasia kalah 2-4 Inggris.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini? Keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Wajra Malsing, teman terbaik counseling berakhirnya cabang olahraga equestrian ya teman teman selesai penyelenggaraan Asia Games 2026. Ada juga kesempatan akhir Asia Games 2026 nih. Kontingen Indonesia mengakhiri Asia Games 2026 dengan duduk di posisi ke-16 teman teman dan skor merah putih menorehkan 5 emas, 11 perak, 23 perunggu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2FM, teman terbaik kamu. Setelah meraih medali Asian Games ya, sejumlah pemain utama tim badminton Indonesia gak punya banyak waktu untuk beristirahat. Mereka harus bersiap menjalani tur Eropa yang akan dimulai pekan depan, tepatnya pada 13 Oktober. Dan tim badminton Indonesia baru menjejakkan kaki di Soekarno-Hatta pada Kamis malam tanggal 2. Mereka tak punya banyak waktu untuk beristirahat dan berlatih karena sudah harus berangkat sepekan kemudian. Dan para pembulu tangkis Indonesia akan mulai berangkat ya menjalani tur Eropa pada Jumat pekan depan. Karena itu juga mereka mungkin hanya sempat mempersiapkan diri hanya dalam beberapa hari latihan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, ada di Wanjir Malsin, teman terbaik kamu. Hai, nomor 2, selamat siang semuanya. Bareng aku Serina ya, dan sudah saatnya juga di Pro 2 Entertain. Kita bakalan beralih ke informasi yang lebih ringan, menghibur rumah-rumah semuanya dengan informasi-informasi terbaru dari Entertain ya. Nomor 2, mulai dari rekomendasi perfilman atau juga para musisi dengan musik terbarunya, single terbaru ya, dan konser yang akan terselenggara dalam waktu dekat atau event-event yang bakalan berlangsung. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi dari kini, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Conjuring ini resmi tayang ya di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Dan baru aja kemarin aku nonton nomor 2. Film drama komedi Indonesia ini dibintangi oleh Dito Darmawan, Maijura, dan juga Sheila Fernanda. Conjuring ini mengisahkan seseorang yang berada dalam dilema hidup memutuskan menyembuhkan diri dengan bergabung dengan komunitas cosplayer Jurik ya di alun-alun Bandung. Dan Piit ini merupakan arsitek muda asal Bandung yang berkarir di Jakarta. Namun ia tuh menghadapi berbagai macam momen, krisis, dan karir yang juga sebagai hubungan personalnya juga ya. Di kantor ia sudah mengalami stres mendalam, bahkan ia sampai berani untuk membentak atasannya dan memutuskan untuk resign. Sementara untuk hubungan asmara Piit dengan Susan yang merenggang ya, dan berakhir karena perempuan itu ternyata memilih pria lain, teman berdua. Film ini bukan hanya mengangkat soal dilema hidup yang banyak dialami oleh anak muda, tapi juga keseharian warga Bandung, lengkap dengan dialog lokal yang khas ya, teman berdua. Kisah Conjuring ini ditulis dan diarahkan oleh Tubagus Dedi sebagai dari kesan, dan ini juga jauh dari kesan horor ya, malah Conjuring ini menawarkan kisah humoris dan musikal. Jadi kalau misalnya kita lihat posternya stres kilas, oh mungkin ini adalah film horor atau horor komedi. Kenyataannya enggak ada horor-horornya sama sekali, teman-teman. Ini adalah drama gitu. Dan ada musikalnya juga. Conjuring sendiri itu dibintangi oleh Dito Darmawan, Maijura, Sheila Fernanda, Tri Utami, Perimar Yadi, Matias Murusup, Joed Bucek, dan juga ada Anyun ya. Conjuring adalah film untuk remaja 13 plus dan juga tayang di bioskop mulai 1 Oktober 2026 kemarin. Jadi buat yang berdua yang penasaran gimana sih ceritanya gitu ya, bisa langsung aja ditonton di bioskop kesayangan kamu dan sudah tayang di bioskop Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang. Pro 2.

Simbol 502 FM. Ada di banyak masih teman terbaik kamu Eat Gitap dan Reflay Relvi ya. Teman dua ini menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration Teman Perlua and Creative Arts 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album ke dalam sebuah karya visual. Sesi tersebut juga berlangsung sebagai bagian dari rangkaian acara 2026 di Jakarta Illustration and Creative Art ya teman-teman di Agora Mall Jakarta. Dalam sesi ini juga penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan Eat Gitap pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di sana. Sebelumnya juga Eat Gitap dan Reflay Relvi ya teman-teman ini menghadirkan kolaborasi sebagai salah satu special drop dalam Jakarta Illustration and Creative Arts 2026 dan kolaborasi ini juga menerjemahkan album kedua Eat Gitap Berusaha di Bawah Hujan ke dalam bahasa visual melalui ilustrasi Reflay Relvi ya teman-teman yang dikenal sebagai single Sedia Aku Sebelum Hujan dan Eat Gitap juga membawa cerita personal nih. Terus juga atmosfer musiknya ini melalui album penuh keduanya. Album ini juga kemudian diinterpretasikan kembali ya melalui perspektif visual berdasarkan bagaimana musik didengar, dirasakan dan juga dialami.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Radio FM teman terbaik kamu, ada NCT 127 ya, yang menggelar konser 5 tahun tour New City Tema Berdua di Jakarta, dan dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober 2026. Diandra Global sebagai promotor juga membagikan sejumlah panduan nih bagi penonton supaya pengalaman menonton konser itu tetap nyaman, tertib, dan aman. Sebelum datang, penonton diminta menukarkan gelang konser dan memakai selama berada di area pertunjukan. Penonton juga disarankan mengenakan pakaian yang nyaman serta datang lebih awal agar nggak terburu-buru ya saat memasuki lokasi. Mengingat kondisi cuaca bisa berubah juga, penonton diminta menyiapkan perlengkapan ya yang sesuai dengan sebelumnya, sesuai sebelum berangkat ke venue ya. Tema berdua, penonton juga disarankan makan terlebih dahulu, cukup minum, dan mengikuti arahan staff selama konser berlangsung. Penonton juga menggunakan Transjakarta ini dapat memilih halte Senayan Bank Jakarta ya, halte Gerbang Pemuda, atau halte Petamburan sesuai rute perjalanan. Khusus di halte Petamburan, penonton dapat naik bus nomor 8 nih menuju bus stop Gelora Bung Karno Basketball Hall, lalu berjalan sekitar 400 meter gitu teman-teman. Bagi penonton yang menggunakan MRT, perjalanan dapat dimulai dari stasiun Istora Mandiri, kemudian juga berjalan sekitar 1,6 km atau menggunakan shuttle gratis ya dari Gate 7 nomor 2. Ya, semoga aja bisa menonton dengan asik ya. Dan tentunya bakalan bikin kamu selalu happy. Tetap menjaga keamanannya juga.
1: 1, 2, 3, 4...

Radio FM teman terbaik kamu. Sudah saatnya teman berdua pamit ya. Setelah tadi ada berbagai macam informasi terupdate lainnya ya menemani kamu hari ini, dan ditemani dari jam 10 request time sampai jam 12. Lanjut lagi juga informasi olahraga. Terakhir juga tadi ada aku kasih informasi rekomendasi dari dunia hiburan. Semoga saja terhibur ya teman berdua. Happy weekend, selamat menikmati liburnya ya teman berdua. Atau juga yang masih sibuk di hari libur, gak apa-apa, tetap semangat, itu artinya kamu tetap produktif. Dan selalu ada rasa syukur di hati kamu, karena ketika kita bisa bersyukur, maka disitulah titik bahagia kita akan selalu bertambah. Happy weekend teman berdua, dan sudah saatnya aku pamit. Selain bukan ada hari ini nemenin kamu di sore ceria, so keep stay aja 95.2 FM, ada Bajra Malsin, teman terbaik kamu.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

0: Wah, Desi Aldiano balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: dia Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Kalau dari liriknya kamu bedah nih ya, itu udah jelas banget lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang tetap bisa struggle walaupun udah gak bareng sama orang yang pernah ada di hidupnya selama ini. Aduh, pasti ada yang lagi relate sama lagunya ya. Mudah-mudahan aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini, teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace Top Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: dia overnight dengan kita lewati berdua. Ya, seenggaknya ada temen lah ya kalau berdua. Kalau sendiri kan agak deg-degan gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Nggak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy. Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 soal kedua ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Romaria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru iya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: Ade Govinda terbelah jadi dua teman produser, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: masih sama seperti minggu lalu. Tetap aku lomba sihir, salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Shiloh on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, tuh agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata lomba sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikilah. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main-Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: ternyata masih sama seperti minggu lalu. Dan ternyata juga nih Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati, posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Chalaming Se Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikilah Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dan support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sunnyder, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRT Banjarmasin, di mana pengurus kota atau Pemkot Federasi Panjat Tebing Indonesia mulai mempersiapkan atlet terbaiknya untuk menghadapi kejuaraan provinsi Kejuruprov Kalimantan Selatan yang dijadwalkan berlangsung 22 sampai dengan 25 Oktober 2026 di World Climbing Gor Hasanuddin HM. Salah satu persiapan dilakukan melalui seleksi atlet yang digelar di World Climbing Gor Hasanuddin HM Minggu 4 Oktober 2026. Seleksi tersebut diikuti 16 atlet dari berbagai klub Mapala dan juga Sispal di Kota Banjarmasin. Dari 16 peserta, 10 atlet putra dan 6 atlet putri mengikuti seleksi untuk nomor lead atau boulder.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari Banjarbaru, guna menekan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat bencana kebakaran hutan dan juga lahan karhutlah, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kota Banjarbaru menggelar aksi simpatik di mana yakni dengan membagikan masker, sayuran, hingga vitamin secara gratis kepada masyarakat. Aksi peduli kesehatan ini berpusat di kawasan lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru pada Minggu 4 Oktober 2026 pagi dan juga bertepatan dengan momen Car Free Day. Dengan pendekatan yang humanis, para kader PKK membagikan langsung masker dan sayuran kepada warga yang tengah asyik berolahraga pagi maupun jogging.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro2. Pro2. Kita ngobrol langsung aja, kita ikutin International Top 20 bersama Pro2 Jakarta.
1: Sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Play
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Pas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Lada Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 2 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Brenda. The Finnish Theaters dari Sierra Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2, faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman Prodio, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Prodio bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 4.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: peringkat kedua memperdua jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue baca jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya. Setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandar sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

Karena memang masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai, selamat sore teman Pro 2 barengan sama hari ini ya di sore hari di sore ceria di hari Minggu. Gimana? So far hari Minggunya good ya teman Pro 2, harusnya good ya teman Pro 2. Ini masih awal Oktober. Siapa yang sudah gajian dan sudah happy-happy? To be honest, aku belum bisa happy karena aku belum gajian ya. Tapi kalau kamu yang udah enggak apa-apa, nikmatin aja happy-nya teman Pro 2. Semoga ini bisa jadi awal yang baik buat kamu. Kita masuk ke request pertama yang masuk lewat TikTok. Ada Dustin ya, request lagunya Romansa ke masa depan. Terus itu, wait. Aku tadi lihat Charlie Puth ya kalau gak salah. Ini pasti ada happy banget nih kalau misalkan ada yang request Charlie Puth. Tapi dia hilang nih, gak ada. Langsung aja deh Dangerously dari Charlie Puth yang di-request sama Nana. So, langsung aja aku puterin ya teman Pro 2. Buat yang mau request langsung aja ke WA kita di 0853-1420 kotong. Dan juga dan juga di Instagram di @rnd_projermaskin. Check this out.

Royal Malsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Arini ya, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi request, ini udah mulai full ya. Jadi mending sekarang cepetan request, karena sudah mau full gitu ya, teman Pro 2. Sayang nanti kalau misalkan gak kebuka terdengar lagunya dari kalian ya. Ini ada request dari Ian yang request lagunya Eclat Story dengan Bentuk Cinta sama Laras dengan Raisa Pengganti Aku. Tapi ini Iannya hilang nih dari views. Aku turunin dulu kali ya, nanti dia gak denger. Aku udah puterin lagunya Laras dulu sama Bahrum, Langit Favorit. Nanti kalau Ian balik lagi baru aku puterin, oke? Okay? So buat kamu pastiin kamu stay tuning terus. Dan jangan lupa request di WhatsApp kita di 085-111-420 atau di Instagram kita di @rr_produbanyarmasin.

RM Masin teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya ya teman Pro 2. Kita ke request Mai yang request lagunya Salma Salasabil dengan Maha Benar. Terus juga ada Sria yang request lagunya Sin dengan Up Up Up. Nanti lanjut requestannya dari Kasen, Tak Semudah Mimpi dan requestan lagu lainnya. So pastiin kamu stay tune lagi terus biar aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Ini masih bisa ya, 2-3 lagu lagi teman Pro 2 sore ini. Jadi langsung aja aku puterin, oke, untuk requestan di sore hari ini. Check this out.

RRI Prodo Wiyar Mangsin. Teman terbaik kamu, teman Prodo asik. Up, up, up, up. Emang kita harus up ya, walaupun jam segini udah hampir senja, tapi tetap semangatnya harus up terus teman Prodo ya. Ini kita langsung ke request berikutnya. Di ada Kasen yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Om Pimpa ya. Sama Purnama request lagunya Tak Satu Cerita dari Nabila Takiyah juga, sama Rizwan Fadila. Baiklah kalau begitu teman Prodo, langsung kita puterin aja buat kamu yang mau request. Ternyata ini masih lumayan kosong, lumayan banyak. Jadi pastiin kamu stay kini terus di Prodo Wiyar Mangsin, teman terbaik kamu.

Erwin Rumahsin, teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya. Ada Maco yang request lagunya Kita Lewati Berdua dari Overnight. Terus juga ada Pia yang request lagunya Thank You dari Asahi. Dan juga Haruto, you need teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune. Ini masih ada beberapa slot untuk request. Jadi mending sekarang requestnya, oke? Okay?

ngawasin teman terbaik kamu. Ini aku mau puterin requestannya Kamiya, terus Kamiya hilang lagi. Kamiya, apakah kamu masih ada? Dia tadi request lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, terus juga tadi ada Lala yang request lagunya Walls Akhir Zaman. Kak Lala masih ada nggak? Eh, bener Lala nggak sih yang request lagu Walls tadi? Aku tunggu dulu ya, aku lupa ini. Deket kok kita, Kak, asap sekali. Oh bener, dia request lagu Walls Akhir Zaman. Tapi Lalanya masih ada nggak? Masih ada, oke langsung aja berarti aku puterin Jagat Rasa ya. Request sudah full ya, so enjoy the music aja teman Pro 2 ya.

promosi untuk memperbaiki kamu untuk mempro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya. Ada ini request udah full aja, aku bacain sisanya doang nih teman-teman pro 2. Ini ada dari Yuran, ini request lagu Sisa dengan Pinjam Peluk, sama tadi beberapa fans Pichu Kota yang request lagunya sedikit lebih lama. Request udah full, aku cuma putrin sisa requestan, so captioning ya.

destination-nya udah dari tiga request terakhir ya teman Prado. Ada Ian yang request lagu Bentuk Cinta, terus juga ada fans-fansnya Vanessa Zidane Menjauh dan fansnya Sabrina Leonor dengan Selesai. Aku selesaikan satu-satu teman Prado tapi udah full. Nanti next request sama Edo malam ya. Jadi keep tuning terus di Prawira Masin teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

11:53. Haven't seen you since 6:30.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
5: Yang mana?
4: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
5: Ini mah clickbait deh.
4: Dia udah baca belum ya?
5: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
4: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
5: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
4: Biar gak asal nyebar ya.
5: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
4: Jadilah pengguna digital yang bijak.
5: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
4: sebelum membagikannya ke orang lain.
1: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Prodo FM untuk berbagai tahun Prodo 2. Di Prodo komen untuk edisi malam hari ini bareng ada teman-teman in this economy ya. Kira-kira kamu pengen menjalani side job apa nih untuk mencari tambahan penghasilan nih tahun Prodo 2? Kayaknya mungkin beberapa dari kita udah mulai merasa sepertinya pemasukan yang settle ini masih kurang dan perlu nyari tambahan gitu teman-teman. Coba drop komentar kamu di WhatsApp kita 0811531420. Siapa tahu ya bisa jadi referensi teman-teman juga nih yang nyari side job di Prodo komenin untuk edisi malam hari ini. Masih bareng ada juga bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di 95.2 FM Prodo 2 RRI Banjarmasin.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
4: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembar.

0: sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
0: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
0: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Prodo FM, teman-teman baik, kamu tolong Prodo 2 masih berada di Prodo Komunian untuk edisi malam hari ini ya. In this economy, di tengah kenaikan biaya hidup teman-teman, buat konteks dulu, mungkin kamu baru gabung ya di Prodo Komunian malam hari ini, yang memang sekarang tuh situasi bergantung sama status sumber penghasilan tuh bukan cukup, tapi masih kurang gitu. Di Threads juga banyak pengguna udah berbagi kerjaan sampingan yang mereka ambil di luar karir utama mereka gitu ya. Dari jadi driver, terus juga menyiar langsung seperti saya sekarang ya teman Pro 2, dan juga pekerjaan sampingan lainnya gitu. Menjual produk mungkin, terima jasa freelance setelah jam kerja, dan banyaklah yang menemukan cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagaimanapun caranya, yang penting halal gitu ya teman Pro 2. Bagi beberapa orang pekerjaan sampingan tuh bukan cuma lagi tentang menghasilkan uang tambahan, tapi juga udah jadi cara untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Nah, meningkatkan pendapatan mereka dan tetap stabil secara finansial seiring kenaikan biaya hidup. Ya, seperti yang tadi awal kita sebutkan ya, in this economy nih, Tom Pro 2. Ada dari Itistraf yang komen, ini tuh keren banget, tapi bisa juga jadi warning buat ekonomi kita katanya ya. Semangat, semangat, semoga tumbuh 4-5 kita untuk ekonomi di akhir tahun ini. Ada juga dari S_Harsman, jujur 2 tahun ini lebih berat katanya dibandingin waktu pandemi. Nah, siapa yang ngerasa sama nih Tom Pro 2? Apa mungkin karena 2 tahun terakhir ini kita udah dewasa, bisa jadi ya. Terus juga ada dari @ginanjarrahmawan, memilih jalan halal itu memang berat tapi tetap semangat katanya ya. Yang penting ya Tom Pro 2, apapun side job kamu, yang penting halal.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prodo FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih bareng ada di Prodo Komin untuk edisi malam hari ini ya. Dan juga ngobrolin seputar side job yang pasti halal tahun Pro 2. Ada dari Kan Isark nih, jam 5 subuh katanya jualan kukusan sehat, jam 9 pagi ke kantor, jam 8 malam ke pasar. Lancarkan rezeki kita, amin ya. Full time side job nih teman-teman. Ada juga dari Gilbert underscore GXRO, saya kuliah sambil ngojol, mari kita saling menyemangati. Semangat juga buat teman Pro 2 yang masih kuliah, belum ke dunia kerja, tapi sambil sedikit-sedikit, tipis-tipis ya, nyari penghasilan teman-teman. Ada juga dari Garis Suci, Gen Z yang gak kenal gengsi karena kita makan nasi bukan gengsi. Asik, tapi tetap ngopi teman-teman. Ada juga dari Androhim, yang penting nafkah halal gas. Semoga para pencari nafkah selalu dilancarkan rezekinya. Amin.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
0: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Di Prodo FM, teman-teman, baik untuk Prodo itu dia untuk Prodo Komini edisi malam hari ini. Intinya apa teman-teman, yang penting halal ya rezekinya. Dan juga kalau misalkan side job itu memang membantu kamu ya, tidak menghalangi atau mengganggu pekerjaan utama, nah itu boleh-boleh aja. Takutnya teman-teman Prodo 2, kamu terlalu semangat, tiba-tiba si side job ini memang menguntungkan tapi gangguan, ada gangguan maksudnya di kerjaan utama kamu sebagai penghasilan tetap, itu kayaknya perlu di pikir-pikir ataupun dicari lagi side job yang masih sesuai lah ya sama beban kamu di keseharian atau sebagai rutinitas ya teman Pro 2. Keep tuning karena setelah ini kita menuju ke Pro 2 Indie National, tapi sebelum itu info Pro 2 dulu teman Pro 2 ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prodo FM, teman-teman pegang tangan Prodo, sekarang saatnya Info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Guna menekan lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut akibat bencana kebakaran hutan dan lahan, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Banjarbaru menggelar aksi simpatik, yakni dengan membagikan masker, sayuran, hingga vitamin secara gratis kepada masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tolong Pro 2 dikutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Penataan pedagang kaki lima di kawasan Siring Menara Pandang, Jalan Pierre Tendean Banjarmasin mulai diperketat. Sejumlah spanduk bertuliskan dilarang berjualan di atas pedestrian Siring dipasang di pagar pembatas yang baru dibentangkan di kawasan tersebut. Dalam penataan terbaru ini, pedagang hanya diperbolehkan membuka lapak di satu sisi pedestrian, yakni bagian depan, sementara sisi lainnya diperuntukkan sebagai jalur pejalan kaki dan akses warga menuju pasar terapung.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RE.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Operasi penyelaman bawah air menjadi salah satu metode dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Selama operasi berjalan hingga hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026, metode ini berhasil mengevakuasi total hingga 50 korban. Sebanyak 63 personel dengan kemampuan khusus penyelaman terlibat langsung dalam operasi ini. Seluruh personel tergabung dari Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, serta penyelam dari Jasa Lindo. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi juga mengungkapkan operasi SAR tidak hanya mengandalkan satu metode utama saja, namun dalam pelaksanaannya metode penyelaman ini menjadi salah satu metode yang signifikan dalam upaya pencarian korban. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: serius kamu, terus dianya gimana?
1: Ya, kemarin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelerasan, seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
3: Kamu masih bersama Pro
4: 2. Pro 2. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2, sekarang saatnya kita ikuti Pro 2 Indie National yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika

0: Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend. Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terus dianya gimana?
3: Ya, apaan dikit suara kamu? Satu kapal itu pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
1: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Masih bareng kita di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja untuk edisi kali ini di obrolan komunitas, di Community Talk ya. Kita bakal nostalgia bareng nih dengan mainan-mainan jadul yang sekarang tuh lagi rame dan naik juga dengan komunitasnya yang juga bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Siapa tahu kamu salah satu yang tergabung dalam komunitas yang aku sebutin malam hari ini. Ada mainan apa aja? Waduh, ditunggu-tunggu aja teman Prodo 2. Pasti, udah pasti mungkin yang milenial, yang Gen Z yang sempat ngerasain momen-momennya punya mainan ini atau minjem sama temen ya. Kita bakal kulik komunitasnya setelah yang saat ini di Prodo FM. Keep tuning.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi.

0: satu sama lain.
1: Hmm, iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

di Brada FM, teman-teman pegang tahun Pro 2. Masih bareng ada di Community Talk untuk edisi malam hari ini ya. Kita ngobrolin beberapa komunitas yang bikin nostalgia nih. Salah satunya untuk mainan mobil balap rakitan dulu atau Tamiya yang kembali digemari ya, bukan oleh anak-anak tapi kalangan dewasa yang ingin menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Nah, melalui komunitas Tamiya di The Flavor Bliss di Tangerang Selatan ya, lebih tepatnya tahun Pro 2, ini pada ngumpul bernostalgia sekaligus menyalurkan hobi secara serius. Fenomena ini banyak diikuti oleh mereka yang pernah bermain Tamiya saat kecil tapi baru punya kesempatan untuk menekuninya setelah dewasa. Mungkin lebih tepatnya bukan menekuni tapi membelinya ya. Dengan kemampuan finansial yang lebih baik, para anggota kini bisa merakit mobil impian, melengkapi berbagai komponen hingga mengikuti kompetisi secara rutin. Nah, selain menjadi ajang nostalgia, komunitas ini juga jadi ruang belajar bersama. Anggota saling berbagi pengetahuan mengenai teknik perakitan, pemilihan suku cadang, hingga strategi balapannya. Komunitas juga rutin menggelar kompetisi 2 kali dalam sepekan agar para anggota dapat mengasah kemampuan sekaligus mempererat hubungan antar penghobi ya, teman-teman Pro 2. Dan juga salah satu anggota komunitas mengaku bergabung sekitar 1,5 tahun yang lalu karena ingin mewujudkan hobi masa kecil yang dulu belum bisa dinikmati sepenuhnya. Pengalaman serupa juga dirasakan anggota yang lain yang awalnya tertarik setelah melihat konten Tamiya di media sosial, kemudian bergabung dengan komunitas karena suasana yang ramah dan juga mendukung para anggota baru gitu ya. Dan ternyata menurut beberapa anggota pun bermain Tamiya tuh gak sekedar meletakkan mobil di lintasan ya. Proses merakit kendaraannya itu membutuhkan kreativitas, ketelitian, dan juga strategi nih biar mobil bisa melaju optimal saat berlomba. Dan ini juga pastinya menjadi salah satu komunitas favoritnya teman-teman yang pengen bernostalgia dengan mainan-mainan kecilnya ya. Khususnya Tamiya. Ya mungkin lebih tepatnya kita juga mengenal dengan sebutan Mini 4WD ya teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Kamu masih bersama Pro 2,
6: teman terbaik.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Lanjut, setelah tadi ada komunitas Tamiya ya teman-teman, Mini 4WD, kita lanjut ke komunitas Beyblade yang lagi rame juga nih dan kembali mendunia ya teman Prado. Ya, kalau dulu Beyblade tuh identik sama masa kecil, sekarang mainan ini lagi populer berkat hadirnya seri terbaru dan komunitas yang semakin aktif juga. Gak cuma anak-anak, banyak remaja hingga orang dewasa ikut mengoleksi dan bertanding menggunakan Beyblade. Dan Beyblade pun juga bermunculan di berbagai kota sebagai wadah berkumpul para penggemarnya. Dilansir dari Takara Tomy, di dalam komunitas, para pemain tuh gak cuma saling adu kuat Beyblade, tapi juga berbagi pengetahuan mengenai kombinasi part, strategi, dan juga teknik bermainnya. Dan setiap Beyblade tuh punya karakteristik yang beda-beda sekarang gitu ya, mulai dari tipe attack, defense, stamina, sampai balance. Hal inilah yang membuat setiap pertandingan terasa seru dan juga penuh strategi, teman-teman Pradua. Selain bermain santai, banyak komunitas rutin juga mengadakan turnamen lokal hingga skala nasional. Kompetisi ini jadi ajang menguji kemampuan sekaligus mempererat persahabatan antar anggota ya. Dan gak jarang juga pemenang turnamen berkesempatan mengikuti kompetisi yang lebih besar hingga tingkat internasional. Era media sosial juga bikin perkembangan komunitas Beyblade semakin pesat. Para anggota sering membagikan tips, review produk, hingga video pertarungan seru melalui YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Yang mana berkat konten-konten tersebut, semakin banyak orang tertarik untuk mengenal dan bergabung ke komunitas Beyblade ya. Saat ini seri Beyblade X jadi pusat perhatian karena menghadirkan mekanisme Extreme Dash yang membuat pertarungan itu terasa lebih cepat dan spektakuler gitu ya. Lincah banget lah kalau lihat di medsos zaman sekarang gitu. Inovasi ini juga bikin permainan itu semakin menegangkan dan membutuhkan strategi yang lebih matang. Gak heran ya kalau komunitas Beyblade kembali dipenuhi pemain baru maupun para penggemar lama yang bernostalgia. Dan komunitas Beyblade sendiri membuktikan bahwa sebuah mainan tuh bisa jadi sarana membangun pertemanan, sportivitas, dan juga kreativitas. Dari sekedar memutar gasing, lahirlah komunitas yang solid dan penuh semangat kompetisi yang sehat. Jadi kalau kamu punya Beyblade yang masih tersimpan di rumah, mungkin sekarang saatnya ikut bertarung lagi teman-teman.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado itu. Di beberapa komunitas ya, Tamiya Mini 4WD dan juga Beyblade yang mungkin sekarang lagi banyak yang keranjingan nih teman-teman. Jadi silahkan disiapin budgetnya untuk bernostalgia bareng dan juga berkumpul bersama dengan komunitas favorit kamu ya. Keep tuning karena setelah ini kita bakal lanjut ke request time edisi malam hari ini di Prado FM. Dan juga tentunya teman Prado menemani kamu sampai kita terseruan deh di malam hari ini ya teman Prado. So, keep tuning.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Yuprad FM, teman baik sama teman Pro 2. Masih bareng Edo di Jaga Malam untuk STMJ sampai tengah malam aja ya, di request time edisi malam hari ini. Sebelum aku live TikTok, aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari beberapa yang udah request teman-teman. Salah satunya Nah yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Terus juga ada dari Nanang yang request lagu dari Afgan Tanpa Batas Waktu. Langsung aja untuk dua lagu berikutnya, check this out.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahun Prada 2. Dan masih berada di request time. Setelah ini kita buka ya teman-teman ya. Aku bacain dulu untuk beberapa requestan lainnya. Ada dari Lara Potnamasari yang request lagu Kesedihanku dari Semi Simorangkir. Dan juga Bahrum di Jakarta yang request lagu Kalebja I Found You. Langsung aja check this out. Setelah ini langsung pantengin teman-teman Prada 2 untuk live TikTok kita ya.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Lanjut untuk requestan berikutnya dari Maco yang request lagu Andra and the Backbone dengan Hitamku. Tapi sebelum itu ada Sria selalu juga yang request lagu Rizky Febian dengan Adu Pandang. Check this out.

di Prodo FM teman baik kamu tahun Pro 2 lanjut antara The Backbone dengan Hitamku disusul sama Kahitna dengan Mantan Terindah yang di request sama Ciren, terus juga ada dari Alta yang request lagu Pelan-Pelan Saja dari Kotak. Dan request kita udah full, jadi kita puterin untuk beberapa playlist yang seru-seru tentunya yang udah di request sama teman Pro 2 di WhatsApp dan juga live TikTok kita di area Pro 2 Banjarmasin. So keep tuning terus di 95.7 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, Tom Prada 2. Masih bareng ada di Jaga Malam Request Time edisi malam hari ini ya. Kita bacain dulu requestannya Mi Draft dengan double tag banget nih. Dan juga Noah yang request for revenge dengan Strana. Check this out.

terlalu sakit sih lagu ini buat malam Senin. Udah malam Senin, lagu Serana lagi. Udah double kill tuh teman-teman ya. Kita bacain requestan berikutnya dari Lisa yang request pencekota dengan sedikit lebih lama. Dan juga ada dari siapa? Aku cek dulu. Bentar ya teman-teman ya. Karena kelewat dari Destia NSA yang request lagu Overnight dengan kita lewati berdua, cek di sound.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahu berdua. Lanjut untuk requestan berikutnya ya teman-teman, setelah overnight kita lewati berdua, ada requestan dari Rinja nih yang balik lagi nih teman-teman ya, kita puterin untuk Dunia Yang Nanti dari Raya Melode, dan juga ada Sun yang request lagu Love You Less by Joji teman-teman, sebelum kita puterin untuk lagu terakhir di request time malam hari ini. Keep tuning.

Kata Joji sih, if I love you less, will you love me more? Kalau kata aku sih enggak ya. Kalau dia cuma pengen mirroring aja teman-teman, ya udah dibalasnya less aja sih. Kalau pengen more ya more duluan sih teman-teman ya. Anyway, requestan terakhir dari Bubble About You 1975 udah kita playlist dan siap diputerin teman Pro 2. Thank you ya yang udah ikutan gabung di malam hari ini. Yang galau-galau aja deh malam ini teman-teman. Aku enggak bisa nolong lagi karena playlist kita udah terlalu galau dari tadi. Dan juga selamat bermalam Senin, makin galau tuh kan karena malam Senin, tapi happy good night lah pokoknya teman-teman ya di malam hari ini ditemenin bareng sama Prado FM, bareng Edo juga, dan ditutup dengan About You 1975. See you.

0: Güven Bergerman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

0: Waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Temam Radio, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi dari program 2 RI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin, 5 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki,

Ia akan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Guess it's a dream I'll never get to live through.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barunei. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap ke dalam tanah adalah dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori di rumah. Yang kedua, menguruk tanah. Jika rumah berada lebih rendah dari permukaan jalan, maka harus menguruk tanah di sekeliling rumah. Namun, kita juga harus tetap mempertimbangkan level lantai rumah. Dan yang terakhir, meninggikan lantai rumah. Meninggikan lantai rumah memang menjadi solusi jitu untuk mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Namun, langkah ini membutuhkan biaya besar. Kita harus mencermati banyak hal seperti tinggi plafon, utilitas di bawah lantai, dan masih banyak renovasi lainnya. Sebab meninggikan rumah sama seperti melakukan renovasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri pagi hari ini. Informasi pertama dikutip dari radio.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan kembali menetapkan pembelajaran jarak jauh 1 hari bagi seluruh satuan pendidikan pada Senin 5 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul hasil pemantauan kualitas udara di Kota Banjarmasin yang menunjukkan kondisi berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat di udara.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari radio.co.id Banjarmasin. Selama operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026, sebanyak 26 korban berhasil ditemukan di wilayah perairan dan pesisir Kalimantan Tengah. Temuan terakhir pada hari Minggu ketika dua jenazah kembali ditemukan petugas di wilayah Kabupaten Seruyan. Sebagian korban ditemukan mengapung di atas perairan, sedangkan sebagian lainnya terdampar di wilayah pesisir. Penemuan jenazah korban ini bahkan dilaporkan telah mulai memasuki wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari red.co.id Banjarmasin. PS Barito Putra harus mengakui keunggulan tim tamu Persela Lamongan 0-1 pada lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 Grup Timur di Stadion 17 Mei Banjarmasin pada Minggu 4 Oktober 2026 sore hari. Hasil tersebut membuat Laskar Antasari gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Sejak babak awal pertama, Barito Putra memiliki sejumlah peluang di melalui lini serang, namun rapatnya pertahanan Persela membuat peluang yang diperoleh belum mampu menghasilkan gol. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Selamat pagi, teman-teman. Ada!

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, ini hari Senin di awal Oktober ya teman-teman. Dan kita disuguhi asap. Belum kelar-kelar aja ya, ini udah Oktober teman-teman. Aduh, kita masih dipenuhi dengan asap-asap ini. Dan pagi ini teman-teman, menurut aku jujur, kalau kalian gak pakai masker, aduh, pasti batuk-batuk banget sih, karena setebal itu dan bau asapnya juga cukup menyengat ya. Karena setahu aku juga di beberapa hari, kayak kemarin di hari Sabtu itu ada kebakaran di daerah Tembikar. Terus gak tahu nih kalau yang hari Minggu ini, Minggu kemarin itu gimana, apakah memang ada kebakaran lagi atau enggak. Yang jelas ini bikin pagi hari kita jujur sangat-sangat bau asap. Jadi buat kalian-kalian sih, mau yang pakai mobil, mau yang pakai motor, harus banget sedia masker, pakai maskernya teman-teman. Anyway, barengan aku Febri, kita bakal seru-seruan dengan informasi-informasi terbaru dari jam 6 ini ya, sampai nanti kelaran pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ngomong-ngomong, salah satu hal yang akhirnya kita tidak bisa lakukan, atau mungkin beberapa orang masih ada aja yang ngelakuin, adalah jalan kaki, jalan sehat, lari pagi, apapun itu. Tapi kita specially ngomong terkait jalan kaki ya teman-teman ya. Jalan kaki ini kayaknya udah mulai menghilang. Karena satu, aku aja jujur, walaupun perlu beli sesuatu apa ke minimarket segala macam, berjalan kaki kayaknya enggak dulu, karena asapnya teman-teman yang terlalu tebal. Nah, ngomongin jalan kaki, kayaknya udah bener gak sih postur tubuh kita atau postur kita ketika lagi jalan kaki? Nah, pagi ini kita bakal bahas hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana ya, tentunya masih di 95,2 FM.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Teman Pro2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah bahas-bahas terkait jalan kaki ya. Ini gerakan yang udahlah emang udah kita lakuin kan ya, tanpa berpikir kita kemana-mana juga jalan kaki ya teman-teman. Di rumah jalan kaki, di kantor jalan kaki, di luar pun juga jalan kaki. Ya, sederhananya adalah satu kaki kita maju, kaki lainnya ngikutin, dan tubuh tuh repetitif aja mengulang pola tersebut ribuan kali bahkan dalam sehari. Tapi pernah gak sih kepikiran teman-teman kayak kita nih udah bener gak sih form jalan kakinya, kayak udah nyaman gak sih, atau kita tuh terpantau nyaman dengan form jalan kaki yang udah kita lakukan. Nah, ini beberapa dari yang mungkin seharusnya, jalan kaki yang seharusnya. Ini juga jadi pengingat buat aku juga, kayak kepala itu tegak teman-teman, dan juga pandangan ke depan. Alih-alih kalian itu melihat kaki ataupun layar ponsel, kepala itu harus berada dalam posisi netral. Udah kayak gigi mobil tuh netral, dengan dagu yang gak terlalu terangkat maupun menunduk. Datar, rata teman-teman. Itu kalau bagusnya tuh kayak gitu. Dan badan tuh juga tegak, tapi jangan kayak dibuat kaku kayak kalian lagi jalan apa? Jalan di tempat, bukan kayak jalan paskib deh. Kok tiba-tiba lupa apa namanya? Nah, dada tuh enggak perlu dibusung-busungkan, punggung juga enggak harus dibuat yang tegak kayak kayak gitu, kayak papan. Pertahankan aja kayak biar batang tubuh kalian tuh relatif tegak dengan bahu yang rileks aja, dan tulang belakang itu dalam posisi alami. Jadi kayak walaupun rileks tapi tetap badan itu tegak, bukan kayak dibiarkan jatuh. Kayak kalau dibiarkan jatuh itu kan jadi agak-agak ngenunduk ya teman-teman ya, atau kayak agak-agak ke bawah. Nah, tetap dipertahankan untuk dalam posisi tegak seperti itu. Ada beberapa ciri-ciri, bukan ciri ya, tapi form jalan kaki yang benar. Tapi setelah yang satu ini kan

0: Mam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati. Kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Masih di Prodo FM teman-teman, dan aduh ini ngomong-ngomong kabut ya, berasa nggak kayak pagi hari teman-teman, lebih ke kayak apa ya, menjelang-menjelang sore gitu. Dan buat teman-teman ya, tetap sehat deh teman-teman, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa minum air putih. Dan ini ngomong-ngomong masih jalan kaki ya, dimana formnya tentunya ya kalau kayak kita biasa ya udah jalan mah jalannya aja ya, tapi tetap kayak kita harus ngerti juga kalau ada ternyata bentuk yang lebih bagus atau kayak idealnya tuh kayak gini teman-teman jalan kaki. Nah selain tadi merilekskan badan tegak tapi jangan dibuat kaku, terus juga kepala itu tegak pandangannya ke depan tapi enggak, bukan yang kayak kaku kayak robot, bahu juga harus rileks ya teman-teman ya. Ini biasanya bahu itu sebaiknya nggak terangkat mendekati telinga ataupun ditarik keras ke belakang kayak membusungkan dada, itu jangan, nggak usah teman-teman. Dan biarkan tangan itu mengayun secara alami, bukan diayun-ayunkan ya, kecuali kalian mau main-main ya kayak sambil ngayun-ngayunin tangan. Nah nggak perlu teman-teman, karena saat kaki kanan maju, lengan kiri itu secara alaminya ikut gerak ke depan, dan sebaliknya kayak gerakan sederhana ini ternyata punya fungsi biomekanik. Dan setelah diteliti terhadap 21 orang dewasa muda yang membandingkan berjalan dengan dan tanpa ayunan, pada kecepatan sedang hingga cepat ayunan lengan itu alami menurunkan biaya energi untuk berpindah sekitar 7-13% dibandingkan berjalan tanpa mengayunkan lengan. Jadi kayak kalian tuh akan lebih bisa berjalan jauh ketika ayunan lengan itu alami ya. Dan kalau nggak pakai ayunan lengan sama sekali, itu malah lebih memberatkan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Menarik nih.

0: luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
5: Emang kenapa lagi?
4: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
5: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
4: Ya, harus gitu kan?
5: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
4: Jadi, selesain aja dulu nih.
5: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Yo, masih ngobrol-ngobrol terkait jalan kaki ya, bentuknya yang benar kayak gimana. Dan terakhir adalah bukan terakhir sih, tapi beberapa yang lain, gunakan panjang langkah yang alami. Kalau memang tubuh kalian enggak yang tinggi-tinggi banget, ya udah jangan terlalu dipaksakan untuk dipanjang-panjangin ya jalan kakinya ya, dan menerat dengan ringan lalu teruskan langkah ke depan. Jadi di ya secara senatural mungkinlah teman-teman kalian berjalan seperti itu. Jadi kalau mungkin recap gak tuh atau apa aja sih sebenarnya jalan kaki yang benar, idealnya itu adalah pandangan ke depan, kepala netral, bahunya rileks, badannya relatif tegak, lengan itu mengayuh aja secara alami, langkah nyaman, dan kaki mendarat ringan terus bergulir ke depan seperti itu. Itu dia kita ngobrol-ngobrol terkait bentuk atau form jalan kaki yang benar ya di pagi hari ini. Dan semoga jadi insight baru aja buat teman-teman semua. Abis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemuan sama info terbaru dari T-Zone ya. Untuk pagi hari ini trading and topic zone, kita akan cek-cek nih info-info apa aja yang tentunya menarik dan hangat ya, dari nasional maupun internasional. So jangan kemana-mana, masih barengan Febri juga di 95,2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRD Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita jam 7, artinya kita bakal keragam peristiwa untuk nasional maupun internasional. Dan nasionalnya kita gak lepas dari bencana, teman-teman. Dimana ini dari Sumba Barat Daya terjadi gempa magnitude 6,1 skala Richter yang mana mengguncang wilayah Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada minggu kemarin, lebih tepatnya 4 Oktober 2026. Dan ini nantinya kita akan bahas terkait dampaknya seperti apa, karena kita harus salah satunya bersedih di mana ada lansia yang harus meninggal dunia usai gempa tersebut. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu, dan teman-teman yang hari ini bepergian ke sana maupun kemari, tentunya tetap jaga kesehatannya. Dan buat teman-teman yang lagi PJJ atau siapa tahu ada teman-teman yang lagi UFH, ya tetaplah di rumah aja teman-teman. Keluar kalau ada pentingnya aja, karena Banjarmasin hari ini jujur asapnya setebal itu.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Teman Pro 2 pernah nggak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu nggak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: No, you just do your thing.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini terkait gempa di Sumba ya, teman-teman. Sumba Barat Daya lebih tepatnya. Ini terjadi di wilayah Kodi Utara. Nah, Kapolsek Kodi Utara Bernardus Billy mengatakan satu korban korban meninggal setelah mengalami shock saat gempa tadi, dan dilaporkan satu orang, yakni seorang lansia yang meninggal karena shock atau kaget saat gempa itu terjadi. Menurutnya, korban sempat keluar rumah setelah melihat sejumlah anggota keluarga berhamburan menyelamatkan diri saat gempa terjadi, namun beberapa menit setelahnya korban terjatuh tidak sadarkan diri dan selanjutnya dinyatakan meninggal dunia, teman-teman. Gempa magnitudo 6,1 ini mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana pusat gempa berada di sekitar 14 km barat daya Kodi dengan kedalaman 10 km. Dan berdasarkan pemantauan awal BNBP, ini pengguncangan yang dirasakan cukup kuat selama sekitar 1 menit di sejumlah wilayah. Guncangan antara lain dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, hingga Manggarai Barat, teman-teman. Dalam laporan awalnya, sebenarnya BNBP menyebut situasi masyarakat relatif kondusif dan belum menerima laporan mengenai korban maupun kerusakan, dan data ini kemudian berkembang setelah kepolisian dan BPBD melakukan pemantauan lebih lanjut di lapangan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

Masih di 95,1 FM dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini masih terkait gempa Sumba, teman-teman, di mana dari BMKG memastikan gempa yang menguncang Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur tidak berpotensi tsunami. Dan BMKG sendiri meminta warga tetap waspada ya, karena gempa yang terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 pada pukul 5, teman-teman, bukan di malam hari atau tapi pagi hari lebih tepatnya, dengan kekuatan awal 5,6 skala Richter, kemudian memperbarui parameter gempa tersebut menjadi 5,9 setelah melakukan analisis lebih lanjut. Dan dari BMKG mengkategorikan peristiwa ini sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif atau aktivitas gempa yang diduga berkaitan dengan sesar Waika Bubak yang berada di kawasan tersebut. Guncangan gempa ini dirasakan sejumlah wilayah ya dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Dengan getaran paling kuat dirasakan masyarakat di Kodi Balagar, Kodi Bangedo, dan juga Kodi itu sendiri. Sementara di beberapa daerah lain seperti Tambolaka, Waika Bubak, Wai Bakul, dan Raba merasakan guncangan pada skala 4 MMI. Ini dari skala yang ada, dan getaran gempa juga terasa hingga Kota Bima dengan kekuatan mencapai skala 3 MMI, teman-teman. Ini jadi dari pantauan yang ada, untungnya tidak berpotensi tsunami. Namun dampaknya ternyata, teman-teman, ini membuat sebagian rumah rusak setelah ditinjau lebih lanjut.

0: pertama saudara video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
4: Yang mana?
3: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
4: Ini mah clickbait deh.
3: Dia udah baca belum ya?
4: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
3: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
4: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
3: Biar gak asal nyebar ya?
4: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
5: Jadilah pengguna digital yang bijak.
6: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
5: sebelum membagikannya ke orang lain.
7: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone.

Info dan prediksinya teman-teman untuk 5 Oktober 2026. Perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, kita mulai dari tanah laut yang mana berawan ya teman-teman ya, disusul dengan Kota Baru, Kabupaten Banjar, ini sama-sama semuanya berawan. Untuk Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, ini semua udara kabur atau kayak masih belum jelas antara cerah maupun tidak dari prediksinya. Tanah Bumbu sendiri berawan teman-teman seperti Kabupaten Banjar dan lain-lain tadi. Balangan udara kabur disusul juga Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Ini jujur bukan udara kabur, asap tapi nggak semua tempat ya berasap banget. Tadi dari pantauan anak magang Pro 2 Riki teman-teman yang katanya lewat dari sekitaran Siring itu lumayan tuh asapnya. Jadi buat teman-teman yang lewat di sana, yaudah deh pakai masker aja deh pokoknya sepanjang jalan, gak usah dilepas pasang. Aneh juga kalau kalian lepas pasang bukan kayak jas hujan ya teman-teman ya, kalau masker mah pakai aja sampai kalian sampai ke tujuan, dan ya kalau udah di dalam ruangan baru deh dilepas, seperti itu. Jadi prediksi cuacanya ini dari Kalimantan Selatan antara udara kabur dan juga berawan aja, gak jauh-jauh dari sana. Tapi kita lihat lagi ya nanti di siang hari apakah bakal ada keajaiban tiba-tiba hujan. Doakan sama-sama 40 orang yang berdoa kabul insyaallah ya teman-teman ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

dari Sumba Bardaya kemarin teman-teman, ini ternyata ada 27 rumah yang mengalami kerusakan ringan akibat gempa tersebut. Selain kerusakan rumah, 9 fasilitas umum juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Dan untungnya tadi dari info BMKG juga ternyata tidak akan menimbulkan tsunami. Jadi semoga tetap aman dan semoga tidak ada terjadi susulan. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu lagi di jam 8 di Pro 2 Hitlist. Kita akan cek-cek info terbaru apa yang rame di pagi hari ini. So tetap di 95,9 FM, teman terbaik kamu.